kunya kwa pin konvalem kunya mgiyo mungi bambu ispem pavina betim fege ispel potete vajem pachamwe si kunya kwa pin konvalem